0: Mata kita, kita yang ini nak.
1: Oh kita kira. Ini, kita kira apa? Tengkorak, kita kira.